Sahabat budaya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara sebagai bagian dari program penyaluran hewan kurban secara nasional menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan penyerahan berlangsung di Masjid Nurul Iman, lingkungan 3 RT 07 dan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat, panitia kurban serta warga yang antusias mengikuti prosesi tersebut. Sapi kurban jenis limosin itu diserahkan oleh staf ahli bidang politik, hukum, dan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, Aziz Haddad, yang dihadiri mewakili mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Senen. Bantuan tersebut diterima langsung oleh panitia kurban Masjid Nurul Iman Kinau Miraj untuk selanjutnya disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak. Dalam sambutannya, Aziz menyampaikan bahwa Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu daerah yang memperoleh bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat. Penetapan Kelurahan Rum sebagai penerima menurutnya telah melalui pertimbangan dan mekanisme yang ditetapkan. Ia juga menjelaskan secara nasional pemerintah pusat menyalurkan sebanyak 1.095 ekor sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk Provinsi Maluku Utara dialokasikan sebanyak 11 ekor sapi. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda optimistis prestasi Taekwondo Maluku Utara akan semakin bersinar di bawah kepengurusan baru Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Maluku Utara yang resmi dilantik pada Kamis 28 Mei 2026. Optimisme itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengprov TI Maluku Utara di Ballroom Hotel Bella Ternate. Sherly menilai dengan manajemen yang baik serta kolaborasi seluruh stakeholder, Maluku Utara memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan taekwondo nasional. Ia bahkan menyebut target 5 besar nasional bukan hal yang mustahil jika pembinaan dilakukan secara serius dan terukur. Menurut Sherly, pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi generasi muda. Ia menegaskan Maluku Utara tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alam, tetapi juga memiliki potensi besar di bidang olahraga, khususnya taekwondo. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 9. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu. Sampai terang baku dapat kembali di kabar Kieraha selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Rompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop it, ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak timbini di rumah makan apa?
1: Heh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan.
2: Bauni boleh, judi jangan.

0: Manis-manis undi dari Dun Upara Sabah Budaya sudah dihadirkan ya, spesial buat Ngoni yang masih terus bersama Pro-Ampa Ternate. Torang masih dalam program Bacerita Pagi bersama Atoh Ramalan Sabah Budaya. Terima kasih Syukur Rofudovo yang masih setia mendengar Pro-Ampa Ternate. Ragam informasi masih dihadirkan Sabah Budaya. Sekali lagi saya juga mengundang Ngoni yang ingin gabung berbagi informasi maupun cerita pagi ini, boleh ya lewat telepon di 312-6518, juga di 0821-952-6665, WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Sahabat Budaya, torang belum punya narasumber ya. Untuk saat ini belum ada tamu istimewa atau tamu luar biasa yang hadir di Bacarita Pagi edisi kali ini. Insya Allah besok ya torang hadirkan narasumber ataupun juga torang pe tamu yang bakal hadir di Bacarita Pagi hari Sabtu 30 Mei 2026. Siapa lagi kalau bukan adik Erlangga Dwi Putra ya. Erlangga Dwi Putra merupakan pemain Epa Malut U18 dengan pembahasan budaya disiplin dan konsisten lahirkan generasi berprestasi sahabat, dan dipandu oleh Tasnim Nirwan. Nanti Sahabat Budaya bisa tahu banyak ya, berbagi ataupun sharing bersama dengan adik Erlangga Dwi Putra melalui telepon maupun WhatsApp. Jadi sahabat juga bisa menyaksikannya melalui live TikTok juga live Facebook Sahabat Budaya. Baik, selepas lagu-lagu berikut saya kembali untuk untuk hadirkan informasi buat Ngoni sahabat. Jadi tetap di Pro-Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Bacarita Pagi di

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

0: Sahabat Budaya masih di Bacarita Pagi. Yang mau gabung silakan ya, bisa gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Torang berbicara mengenai dengan perayaan Idul Adha. Tentunya sahabat budaya, Idul Adha di Indonesia tidak hanya identik dengan penyembelian hewan kurban begitu ya. Di sejumlah daerah masyarakat juga memiliki tradisi khas yang diwariskan turun-temurun dan masih dijaga hingga sekarang. Setiap daerah menghadirkan cara berbeda dalam menyambut Idul Adha. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berpadu dengan nilai religius dan semangat kebersamaan, seperti meunggang di Aceh, grebek gunungan di Yogyakarta, lalu juga apitan di Semarang, gamelan sekaten di Surakarta, manten sapu di Pasuruan, toron dan nyalasi di Madura, mepe kasur di Banyuwangi, ngejot di Bali, acara kelompoang di Goa, lalu juga ada kaul negeri dan abdau di Maluku Tengah sahabat, serta ya serta tradisi sanasi di Kota Tidore Kepulauan sahabat budaya. Nah, untuk diketahui atraksi tradisional sanasi ini kembali meramaikan suasana Hari Raya Idul Adha di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Dan sahabat budaya, tradisi sanasi atau yang dikenal masyarakat sebagai silat kampung tersebut merupakan budaya turun-temurun yang rutin digelar usai perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha oleh warga setempat. Pelaksanaan tradisi yang kerap dilakukan di lingkungan kahar tersebut terbilang unik ya, karena diawali dengan ritual adat sederhana sebelum atraksi dimulai sahabat budaya. Ritual tersebut dilakukan dengan membakar arang tempurung, ya, tempurung kelapa atau gonofu ya, gonofu, kemudian ditaburi kemenyan sambil diiringi mantra-mantra adat. Asap kemenyan selanjutnya dihembuskan ke peserta yang akan mengikuti atraksi sanasi. Sahabat budaya, setelah ritual selesai, para peserta mulai memperagakan gerakan silat kampung di hadapan warga yang telah memadati lokasi kegiatan. Atraksi tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Tidak hanya diminati kalangan orang dewasa sih sahabat, atraksi budaya ini juga diikuti anak-anak ya, hingga perempuan yang turut ambil bagian dalam pertunjukan tradisional tersebut. Sahabat budaya, warga yang hadir memadati area pertunjukan untuk menyaksikan jalannya atraksi yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kelurahan Rum setiap momentum hari besar keagamaan. Ya sahabat budaya, jadi yang jelas tradisi sanasi pada awalnya merupakan bentuk kemampuan bela diri masyarakat kampung yang diwariskan secara turun-temurun. Ya sahabat budaya, keberadaan tradisi sanasi perlu terus dijaga begitu ya, agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman dan pengaruh budaya modern. Selain menjadi hiburan rakyat sahabat, tradisi sanasi juga dinilai memiliki nilai budaya dan kebersamaan yang kuat bagi masyarakat Tidore, khususnya di Kelurahan Rum. Masyarakat setempat berharap tradisi sanasi tetap dilestarikan dan terus diperkenalkan ya kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya lokal Maluku Utara tentunya.
1: Bacarita Pagi di Pro 4 FM Ternate.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Jumat 29 Mei 2026. Pagi hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Tidore, Moti, Makiang, Weda, Petani, GB, Valbisahaya, dan sekitarnya. Untuk siang maupun sore hari umumnya berawan ya dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Malifut, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Batang 2, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Petani, Valbisahaya, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Terkait dengan peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Maba, Buli, Weda, Petani, dan sekitarnya. Untuk gelombang berkisar 0,25 hingga 1,5 meter. Sahabat budaya, itu dia informasi terkait dengan perakiran cuaca wilayah Maluku Utara untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya menjadi acuan untuk ngoni terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini. Informasi terkait perakiran cuaca sahabat bisa update melalui www.bmkg.go.id maupun bisa mendengar melalui siaran Pro Ampa Ternate. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9.58 sahabat budaya. Torang sudah di akhir program Bacarita Pagi edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sahabat budaya, terima kasih syukur dofu-dofu atas perhatiannya, sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi, tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara, atas nama pemerintah provinsi dan keluarga, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri Abu Bakar, Wakil Wali Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha adalah waktu yang penuh berkah untuk memperdalam keimanan, mempererat hubungan sosial, menebar kebaikan serta momen untuk berbagi dan memperkuat kepedulian. Semoga kurban kita membawa berkah dan kebahagiaan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Tuan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh di sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya.
6: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang.
3: Biasa kan dok bilang ini, atas jatuh bang, orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
7: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan. Sudah semua ada 1, 2, 5
8: makam.
7: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
8: Minggu ya?
7: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
8: Hari Minggu sore jam-jam?
7: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
7: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
8: tolong bala.
7: Itu sebelum baca tolong bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi,
8: kololi kia.
7: Ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain ikut di laut, lain ikut di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
1: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Membari bukti. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ. Lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

kedua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Idadi Susira, Joowu Senofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Senofangare.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datusyah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datusyah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1900

Trompat, suara budaya Kieraha.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sebab daya pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara sebagai bagian dari program penyaluran hewan kurban secara nasional menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan penyerahan berlangsung di Masjid Nurul Iman, lingkungan 3 RT 7 dan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat, panitia kurban, serta warga yang antusias mengikuti prosesi tersebut. Sapi kurban jenis limousin ini juga diserahkan oleh staf ahli bidang politik, hukum, dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Aziz Haddad, yang hadir mewakili wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen. Bantuan tersebut terima langsung oleh panitia kurban Masjid Nurul Iman, Kinau Miraj, untuk selanjutnya disembelih dan distribusikan kepada masyarakat yang berhak. Dalam sambutannya, Aziz Haddad menyampaikan bahwa Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu daerah yang memperoleh bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat. Penetapan Kelurahan Rum sebagai penerima menurutnya telah melalui pertimbangan dan mekanisme yang ditetapkan. Ia menjelaskan secara nasional, pemerintah pusat menyalurkan sebanyak 1.095 ekor sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk Provinsi Maluku Utara, dialokasikan sebanyak 11 ekor sapi. Aziz juga menambahkan bantuan hewan kurban ini tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial, khususnya dalam momentum Idul Adha. Ia berharap sapi kurban yang diserahkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga Kelurahan Rum yang menjadi penerima langsung. Sementara itu, panitia kurban Masjid Nurul Iman menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Mereka memastikan proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban akan dilakukan secara tertib dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Momentum penyaluran hewan kurban ini menjadi bagian dari upaya memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat, sekaligus wujud nyata kepedulian pemerintah dalam mendukung perayaan Idul Adha di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti Tidore. Demikian kabar kira pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Nugraha sampaikan syukur dofu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,1 Perempat Ternate, suara Udaya Kiraha. Sama Budaya di siang hari ini ada saya Sri Andugrah ya, yang berteman sama Budaya tentunya di Kiraha Siang dengan berbagai program lagu-lagu hiburan bakal dihadirkan juga buat sama Budaya di siang hari ini ya, edisi siaran Jumat 29 Mei 2026. Sama Budaya, apa kabar nih sama Budaya dimanapun dorang berada ya, semoga semuanya selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, amin ya rabbal alamin. Dan juga sama Budaya ya, sambil nanti siaran langsung sholat Jumat berjamaah juga di siang hari ini, lagu-lagu religi, lagu-lagu kasidah juga masih torang putarkan juga ya sama Budaya di siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: Roma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Semua 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Waktu menunjukkan 12.34 waktu Indonesia Timur, suara budaya. Saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 1 Ternate untuk mengikuti secara langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Al-Mutakin Ternate.

كم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في قرآن تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر اسم الله عليها صوافا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطيعوا الكاعن والمؤتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله، الله سبحانه وتعالى menjadikan kita untuk bersolat Jumat pada siang kali ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita untuk melangkahkan kaki kita untuk menunaikan solat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menderang seperti saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini, perintah bertakwa dikaitkan dengan perintah untuk senantiasa melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap semua yang telah dilakukan pada masa lampau. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa harus senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, terus ke depan dan melihat apa yang telah diperbuat pada hari kemarin. Introspeksi ini juga perlu kita lakukan setelah kita melewati hari raya Idul Adha yang baru saja kita rayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Adha adalah hari yang begitu mulia untuk kita umat Islam. Pada hari itu kita mendengar gema takbir berkumandang di masjid, musala, rumah-rumah, bahkan di jalan-jalan. Umat Islam berkumpul melaksanakan solat Id, kemudian menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Suasana kebersamaan, kepedulian dan pengorbanan begitu terasa. Namun pertanyaannya muncul setelah hari raya. Apa hikmah dan pesan yang bisa kita ambil dari hari raya Idul Adha sebagai bekal positif di masa yang akan datang? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha jangan kita pahami sebagai kegiatan ritual tahunan. Jangan sampai ibadah-ibadah di dalamnya seperti haji, kurban, hanya menjadi agenda seremonial yang hadir setahun sekali dan tidak meninggalkan bekas di dalam jiwa dan berperilaku kita sama sekali. Sesungguhnya Idul Adha bisa menjadi momentum muhasabah, momentum refleksi diri untuk melihat kembali kualitas ketakwaan, keikhlasan dan kepedulian sosial kita kepada sesama manusia. Maka setelah hari raya Idul Adha berlalu, kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok setelah selesai lebaran? Apa ibadah haji, kurban yang telah kita lakukan benar-benar mampu mendekatkan kita kepada Allah? Apa setelah Idul Adha berlalu, kepedulian sosial kita meningkat? Ataukah semua hanya berhenti pada tradisi tahunan tanpa perubahan sikap yang dan perilaku? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Untuk dalam hal ini, kita perlu mengingat nasihat yang sangat terkenal daripada Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa 'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati pada hari esok. Nasihat ini mengajarkan keseimbangan hidup kita.
Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia. Islam tidak melarang kita untuk bekerja, mencari rezeki, membangun usaha, menuntut ilmu dan mengembangkan kehidupan. Bahkan Islam memerintahkan umatnya menjadi kuat secara ekonomi, kuat secara ilmu dan kuat secara sosial. Tetapi di sisi lain, Islam juga mengingatkan bahwa dunia bukan tujuan akhir. Dunia hanyalah tempat singgah sementara. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa mempersiapkan bekal akhirat. Jangan sampai usia habis untuk mencari materi tetapi kosong dalam amal soleh dan kepedulian sosial. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ibadah kurban sesungguhnya mengajarkan keseimbangan itu. Dalam kurban ada unsur duniawi berupa harta dan materi yang dikeluarkan. Seseorang membeli hewan terbaik, mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu. Tetapi semua itu dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan dunia, melainkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyiapkan bekal di akhirat. Karena itu, hakikat kurban bukan hanya menyembelih sapi atau kambing saja. Hakikat kurban adalah menyembelih sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri manusia, menyembelih egoisme, keserakahan, kesombongan, cinta dunia berlebihan dan sifat individualis yang semakin kuat di era modern yang sekarang ini. Saat ini kita hidup di zaman ketika manusia begitu mudah memamerkan kemewahan hidup melalui media sosial. Gaya hidup yang dipertontonkan setiap hari, orang berlomba untuk menunjukkan makanan mahal, kendaraan mewah, rumah megah dan liburan kemana-mana. Komunikasi memang semakin terlihat luas, tetapi erosionis kepedulian sosial justru sering melemah. Banyak yang aktif di media sosial tetapi tidak mengenal kesulitan tetangganya sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat ketakwaan, memperkuat kepedulian sosial dengan menghilangkan kesusahan dan membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi." Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba-hambanya selama si hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah Jumat dirahmati oleh Allah, kita harus sadar bahwa pada akhirnya yang akan dibawa pulang bukan harta, jabatan ataupun popularitas. Yang akan menyelamatkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah iman, ketakwaan dan amal soleh yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Semoga senantiasa berlalunya hari raya Idul Adha yang kemarin, kita semua menjadi pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih peduli dan lebih ikhlas dalam beramal dan lebih siap menghadapi kehidupan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu li wa lakum wa lisa'il

حدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Baiklah pendengar, di mana saja anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin, Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate, Agus Rusmin Nuryadin. Penanggung jawab teknik Rivaldi M. Umar. Rekan-rekan yang bertugas, Bung Ijar, Bung Ferdi, beserta saya Ariandi Upara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita kembali ke studio.

105,1 Prompet Ternate, suara budaya Kiaraha. Di pukul 13.10 waktu Indonesia Timur, sama budaya masa di Prompet Siang. Di siang hari ini tentunya masa siang hadir juga ya. Di siang hari ini sama budaya tentunya bakal berikan beragam informasi buat sama budaya. Dan masa siang juga hadir sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sama budaya jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Prompet Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru balik, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
3: 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha. Masih di Kieraha siang juga, sahabat budaya di siang hari ini ya. Ada informasi juga untuk sahabat budaya nih. Sahabat budaya tentunya ya, kalau perayaan Idul Adha itu identik sekali ya dengan berbagai hidangan berbahan dasar daging kurban ya. Apalagi Anda sudah dapat daging juga, sahabat budaya tentunya bisa dinikmati bersama dengan keluarga atau kerabat juga ya, sahabat budaya. Dan meski kalau daging kurban itu kayak protein dan juga zat besi, tapi kalau orang konsumsi daging secara berlebihan, sahabat budaya tetap perlu orang waspada ya, karena ini tuh bisa memicu peningkatan kadar kolesterol di tubuh kita, sahabat budaya. Karena ada menurut sejumlah ahli kesehatan juga, kandungan lemak jenuh pada daging merah seperti daging sapi, daging kambing itu bisa meningkatkan resiko kolesterol tinggi ya, sahabat budaya, kalau orang konsumsi tanpa kontrol atau berlebihan, sahabat budaya. Resiko ini juga semakin besar apabila kalau sahabat budaya itu terlalu sering mengkonsumsi bagian berlemak, apalagi kondi pejeroan ya, sahabat budaya. Nah, kalau mau menjaga dorong punya kesehatan, sahabat budaya dianjurkan juga harus pilih bagian daging rendah lemak, dan juga sahabat budaya harus kasih kurang penggunaan santan maupun minyak yang berlebih ya, sahabat budaya, saat dorong masa. Jadi cara pengolahan kayak rebus ke atau kukus atau panggang grill gitu ya, sahabat budaya, itu tuh dinilai lebih aman jika kalau dorang tuh goreng, karena bisa bantu juga kasih kurang kandungan lemak di daging ya, sahabat budaya, makanannya. Jadi selain dorang memperhatikan cara masak, pola makan seimbang juga, sahabat budaya, ini tuh menjadi hal yang penting selama sahabat budaya tuh mengkonsumsi daging kurban. Asupan sayur, asupan buah ya, sahabat budaya, yang kaya akan serat tuh bisa membantu sahabat budaya tubuh itu lebih mengontrol penyerapan kolesterol sekaligus menjaga sistem pencernaan tetap sehat, sahabat budaya. Dan juga para tenaga kesehatan juga mengingatkan sahabat budaya kalau pentingnya orang menjaga porsi makan agar tidak berlebihan meski hidangan daging itu tersedia dalam jumlah yang banyak, sahabat budaya. Jadi orang konsumsi air putih yang cukup ya, serta rutin berolahraga, ini tuh menjadi langkah sederhana yang efektif menjaga kebugaran tubuh selama perayaan Idul Adha juga ya, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, dengan orang sudah pola konsumsi yang tepat ya, sahabat budaya, dorang bisa menikmati hidangan daging kurban tanpa rasa khawatir berlebihan terhadap kesehatannya. Nah, itu ya sahabat budaya, edukasi mengenai pola makan sehat juga diharapkan bisa mampu meningkatkan kesadaran banyak orang ya, sahabat budaya, juga untuk menjaga keseimbangan nutrisi saat makan dagingnya, sahabat budaya. Nah, itu ya sahabat budaya, sekedar informasi tips aman untuk menikmati daging kurban tanpa takut kolesterol naik. Informasi yang dilansir juga dari portal rri.co.id.

Hari Raya Idul Adha ada satu hal yang selalu terasa hangat di tengah masyarakat, yaitu semangat gotong royong dan kebersamaan. Sejak pagi hari, masyarakat mulai berkumpul di masjid, lapangan, ataupun halaman tempat penyembelihan hewan kurban. Ada yang membantu membersihkan lokasi, menyiapkan perlengkapan, hingga membagikan tugas agar semua pekerjaan berjalan lancar. Yang menarik, suasana Idul Adha selalu menghadirkan rasa kekeluargaan yang begitu kuat. Anak muda, orang tua, bahkan anak-anak ikut terlibat sesuai kemampuan mereka. Ada yang membantu membungkus daging kurban, ada yang menimbang, mencatat menerima, hingga mengantar langsung ke rumah-rumah warga. Di momen seperti ini, kita bisa melihat bahwa nilai gotong royong masih hidup dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Semua bekerja sama tanpa membedakan status sosial karena tujuan utamanya adalah berbagi dan membantu sesama. Semangat kebersamaan saat Idul Adha juga mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya soal hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tentang kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui pembagian daging kurban, masyarakat diajak untuk saling berbagi kebahagiaan, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, tradisi gotong royong seperti ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena dari kebersamaan lahir rasa saling percaya, saling peduli, dan persaudaraan yang semakin erat. Idul Adha juga menjadi pengingat bahwa kebahagiaan akan terasa lebih lengkap ketika dinikmati bersama. Senyum warga yang menerima daging kurban, canda tawa para relawan, hingga kerjasama antar warga menjadi pemandangan sederhana yang penuh makna. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong bukan hanya saat Idul Adha, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan saling membantu, lingkungan yang harmonis dan penuh kepedulian dapat terus tercipta. Semoga nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, dan kepedulian yang hadir di Hari Raya Idul Adha dapat terus tumbuh dalam kehidupan kita semua.

Sesuai namanya, alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu dengan menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara. Dengan pemain

0: Masih di 95,1 Propet Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, hujan dengan intensitas tinggi yang disertai dengan kencang melanda wilayah Kota Tidore Kepulauan ya, sahabat budaya, pada hari Jumat dini hari 29 Mei 2026 mengakibatkan terjadinya longsor di perbatasan Kelurahan Rum dan juga Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tengah malam saat curah hujan meningkat drastis dan berlangsung cukup lama ya, sahabat budaya. Dan juga material longsor berupa tanah dan bebatuan dilaporkan menutupi sebagian badan jalan yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Meski demikian, akses jalan masih dapat dilalui secara terbatas ya, khususnya oleh pengendara sepeda motor yang melintas dengan hati-hati. Sejumlah warga setempat menyebutkan bahwa longsor kali ini bukan yang pertama terjadi di lokasi tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, kawasan yang sama telah mengalami kejadian serupa ya, meskipun sebelumnya tidak sampai menutup badan jalan, sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, kondisi tebing di sekitar lokasi memang cukup rawan, terlebih saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur dalam waktu lama ya, sahabat budaya. Dan juga longsor terbaru ini bahkan berpotensi mengancam keselamatan salah satu rumah warga yang berada di tepat atas tebing, sahabat budaya. Meskipun demikian, longsor tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga juga berharap adanya perhatian dan penanganan cepat dari pihak terkait guna ya, sahabat budaya, untuk mengantisipasi risiko longsor susulan, termasuk juga upaya penguatan tebing serta pembersihan material yang menutupi sebagian badan jalan. Jadi peristiwa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah rawan longsor, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi melanda kawasan tersebut, sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya, hujan deras picu longsor di perbatasan dua kelurahan di Tidore. Informasinya juga dilansir dari laman rri.co.id.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Hari Raya Idul Adha bukan hanya menjadi momen ibadah dan berbagi melalui kurban, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi dan saling memaafkan. Di hari yang penuh berkah ini, banyak keluarga, tetangga, sahabat, hingga kerabat kembali berkumpul dan saling menyapa dengan hangat. Momen sederhana seperti berjabat tangan, berkunjung ke rumah saudara, hingga makan bersama menjadi simbol kebersamaan yang penuh makna. Kadang, dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar, kita pernah melakukan kesalahan, baik melalui ucapan maupun tindakan. Karena itu, Idul Adha menjadi pengingat bahwa hati yang bersih dan hubungan yang baik dengan sesama sangat penting untuk dijaga. Semangat berkurban juga mengajarkan kita untuk mengorbankan rasa ego, amarah, dan dendam. Dengan saling memaafkan, hati menjadi lebih tenang dan hubungan persaudaraan pun semakin erat. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pernah berbuat salah dan semua juga membutuhkan maaf. Maka dari itu, tidak ada salahnya memulai langkah baik dengan lebih dulu meminta maaf atau memberikan maaf dengan tulus. Karena seringkali kata maaf yang sederhana mampu memperbaiki hubungan yang sempat renggang dan menghadirkan kembali kehangatan dalam kebersamaan. Di tengah suasana Idul Adha yang penuh kebahagiaan ini, mari kita jadikan momentum hari raya sebagai kesempatan untuk memperkuat rasa persaudaraan, kepedulian, dan kasih sayang antar sesama. Semoga Idul Adha membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Dan semoga hati kita selalu dipenuhi rasa ikhlas untuk saling memaafkan dan saling menghargai.

Kepala Budaya Gubernur Maluku Utara Sri Juanda resmi mengganti dua pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas setelah melakukan evaluasi kinerja terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi yang diperoleh radio.co.id, dua pejabat yang diganti per 29 Mei 2026 yakni PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Fauji Momole serta PLT Kepala Dinas Pertanian Anwar Hussein. Hingga kini pejabat pengganti keduanya belum diumumkan secara resmi. Langkah tersebut disebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sri yang sebelumnya menyatakan akan melakukan perombakan birokrasi pada akhir Mei 2026. Selain mengganti dua pimpinan OPD, Pemprov Maluku Utara juga melakukan evaluasi terhadap sedikitnya 15 OPD yang masih dipimpin pejabat berstatus PLT maupun pelaksana harian. OPD yang diikut dievaluasi antara lain Badan Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ, Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga. Evaluasi juga mencakup Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Sekretariat DPRD, dan juga Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. PLT Kepala BKD Maluku Utara Zulkifli Bian Sadehubu mengatakan evaluasi dilakukan karena sebagian besar pejabat PLT telah menjabat lebih dari 6 bulan hingga 1 tahun. Menurutnya perhatian khusus diberikan kepada OPD yang berkaitan langsung dengan program prioritas dan visi misi pemerintahan Sri Juanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Demikian kabar kira pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu.

0: gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hari Raya ini dikenal juga sebagai Hari Raya Kurban, sebuah momentum penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Idul Adha bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang dikenal sangat taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang berisi perintah untuk menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Dalam ajaran Islam, mimpi para nabi adalah wahyu yang wajib dilaksanakan. Tentu saja, perintah itu menjadi ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ismail adalah anak yang sangat dicintainya dan telah lama dinanti kehadirannya. Namun, karena keimanan yang begitu kuat, Nabi Ibrahim tetap bersedia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan yang luar biasa. Nabi Ismail juga menunjukkan keteguhan hati dan kesabaran ketika ayahnya menyampaikan perintah tersebut. Nabi Ismail menerima dengan ikhlas dan percaya bahwa semua yang datang dari Allah pasti mengandung kebaikan. Saat Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayang dan balasan atas keikhlasan mereka berdua. Peristiwa ini yang kemudian menjadi awal mula ibadah kurban dalam Islam. Hingga saat ini, umat muslim di seluruh dunia memperingati Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, atau domba lalu membagikannya kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan. Idul Adha bukan sekedar tradisi tahunan, di baliknya terdapat pesan besar tentang keikhlasan dalam beribadah, kesabaran menghadapi ujian, serta pentingnya berbagi dan peduli kepada sesama. Melalui Idul Adha, kita diajak untuk belajar rela berkorban demi kebaikan, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semangat Idul Adha membawa keberkahan dan memperkuat rasa kepedulian dalam kehidupan kita sehari-hari.

5,1 Perompet Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di Kiraha siang juga ya, Sabudaya di masa siang, di siang hari ini. Tentunya Sri juga masih menemani dengan berbagai informasi, berbagai program juga ya, Sabudaya. Dan juga di pukul 14:28 waktu Indonesia Timur, Sri juga ada informasi buat sahabat budaya nih. Masih di daging-daging kurban ya, sahabat budaya, karena ini pasti banyak nih yang dorong suatu terima daging kurban ya, mau daging sapi maupun daging kambing juga, sahabat budaya. Tentunya juga sahabat budaya, buat sahabat budaya mungkin lagi bingung ya, kalau daging kurban ini mau bikin apa, selain bikin bakso, atau banyak juga ya olahan daging mungkin yang masih sahabat budaya bingung juga ya, sahabat budaya. Salah satu rekomendasi juga ada nih, tongseng daging pedas manis nih, sahabat budaya. Nah, tongseng kan sahabat budaya diidentik dengan kuah santan gurih dan juga aroma rempah yang kuat ya, sahabat budaya. Jadi dorong bisa nih iris dorong pe daging tipis agar dia cepat lombok, cepat empuk gitu ya, sahabat budaya. Terus dalam bisa juga tumis di bumbu bawang merah, bawang putih, guraka, yang pakai rica, sahabat budaya. Nah, kalau so harum nih dong pemasakan ini, dong bisa tambah kol, bisa tambah tomat, terus pakai yang santang encer, sahabat budaya. Jadi dorang masak dengan api kecil hingga dia kuah tuh menyusut ya, sahabat budaya. Dan tentunya sahabat budaya dorang masak sampai so lombok begitu, sahabat budaya, baru dorang bisa koreksi dia perasa juga, sahabat budaya. Selain itu juga sahabat budaya bisa buat daging goreng rempah juga boleh ya, sahabat budaya. Ini bisa simpan dalam jangka yang lama juga ya, sahabat budaya. Daging goreng juga bisa jadi pilihan. Dorang bisa rebus daging bersama bumbu rempah seperti ketumbar, bawang putih, lengkuas, sampai solombo. Nah, setelah itu sahabat budaya bisa goreng sampai DP bagian luar tuh renyah, sahabat budaya. Jadi untuk hasil yang maksimal ya, sahabat budaya, tidak menyerap banyak minyak, sahabat budaya bisa juga masak nih dengan wajan yang anti lengket gitu ya, sahabat budaya. Dan juga selain itu bisa juga dorang bikin semur daging sapi, gulai kambing, daging lada hitam, terus bisa sop daging sapi gitu ya, sahabat budaya. Nah, itu banyak sekali rekomendasi-rekomendasi daging kurban yang bisa dorang buat di rumah. Ada juga sate daging klasik bumbu kecap ya, sahabat budaya. Ini juga kelihatannya simple tapi enak gitu ya, sahabat budaya pecinta daging nih, bisa daging sate daging juga nih, sahabat budaya. Nah, itu ya rekomendasi daging korban, sahabat budaya, olahan daging korban yang enak, lezat, praktis tentunya ya, sahabat budaya. Dan mungkin sahabat budaya masih bingung, bisa ikuti tips ini dari Sri juga ya, beberapa rekomendasi olahan daging kurban. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk sahabat budaya di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Perompet Ternate, suara budaya Kiraha.

Lugu-Lego hanya terdapat dan hanya dipentaskan di lingkungan Keraton Ternate saja. Tarian ini bukan merupakan tarian tunggal yang hanya dibawakan oleh satu orang penari, melainkan dilakukan oleh lebih dari 5 orang, bahkan bisa sampai 25 orang secara serentak. Para penari yang terdiri dari gadis-gadis muda harus yang masih perawan atau belum menikah. Ketentuan ini mengandung makna bahwa Lego-Lego mempunyai sifat sakral. Para penari merupakan medium yang masih suci. Kadang ada satu atau lebih penari yang melakukan gerakannya tidak dalam keadaan sadar atau kemasukan roh nenek moyang. Tarian Lego-Lego ini hanya dipentaskan pada saat-saat tertentu dengan pertimbangan utamanya harus bersifat ritual dan mempunyai keterkaitan dengan adat keramat keraton. Yang unik dari tarian klasik milik keraton Kesultanan Ternate ini adalah bahwa para penari yang membawakannya hanya boleh berasal dari keturunan Soa atau marga Soa Ngare atau Soa Ngongare saja. Soa Ngare merupakan salah satu klan dari kelompok kekerabatan khas Ternate. Walaupun secara genealogis bukan keturunan Sultan, namun klan ini sangat dekat di kalangan istana, karena marga Soa Ngare sejak dahulu merupakan salah satu marga yang menjadi abdi dalam yang sangat setia di Keraton Kesultanan Ternate.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah

0: Sembali Bangkoman 1 Propertarnate, suara budaya Kiraha. Di pukul 15 ya, sama budaya waktu Indonesia Timur. Kita bergabung juga ya dengan Pro4 Jakarta.
1: Sampah atau residu. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto, menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, selamat siang, ketemu lagi bareng Ayuditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po, gak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal budaya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dari Perompat Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompat Jakarta dan dengan Perompat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais nih, kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat, aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya, siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu.
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu, Bang. Kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih kuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikatan keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau Sukerjang ini.
1: Agak beda gitu ya penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu, Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, untuk gimana sih ya budaya Sukerjang Bengkulu ya. Nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel dari sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Ini jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang. Abang asli orang?
3: Rejang.
2: Tapi namanya Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang ya? Asli
3: Rejang.
2: Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perompat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengerin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya Sukurejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang Sukurejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten, ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini, Bang, ya.
3: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira
2: aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang, ya? Ya,
3: aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu ya. Oh,
3: ya,
2: gitu.
3: Seperti misalkan Kaganga, Tadana, Babama, Cajanya, Sarala, Iyawa, Iyawaha, gitu kan. Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar 28 huruf kalau nggak salah, ya. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang ada pelajarannya di muatan lokal. Iya,
2: sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya. Di era modern hari ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau ini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada. Dulu orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, yang bernama Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nama Lubis ini betul asli Rejang. Asli Rejang ya. Kalau saya Rejang di Rejang Bengkulu Utara.
2: Gitu. Jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini dimana mempunyai budaya dimana sopan santun dikedepankan, lalu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus adat istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu dimana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, itu digunakan.
2: Jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih, Bang?
3: Betul, itu ada betul, kayak ya? Ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti Pancasila juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada Rejang, ya
2: Rejang
3: kan? Di mana ada seorang laki-laki yang Pancasila, sudah ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kermoten, ya. Acara-acara adat kayak gitu ya,
3: betul.
2: Oke deh, jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke bahasa tadi kan, tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih, Bang, digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang, di mana setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Nah, bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga Mbak Rendy ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Jawa.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dapat dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan ketika ada orang bahasa Rejang ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan. Iya.
2: Gitu ya, tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah ya, masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya,
2: jelas sih Bang ya suaranya?
1: Udah jelas.
2: Oke, Bang Jo sendiri pernah dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya Bang? Cara ngomongnya kita, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
2: gimana.
1: Gitu.
2: Contohnya Bang, masih Bang.
4: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang Jo, kira itu.
2: Gen kabar.
4: Gen kabar, apa kabar kan? Itu pakai gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmeng jaron nanti Bang Jo.
2: Kira itu kan.
4: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gitu. Gampang nanti ya.
2: Dengernya pening ya Bang.
1: Ntar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut Kariri.
2: Iya, yang penting udah tahu yang
1: belajar
2: bahasa Rejang. Kan. Menarik nih, jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang. Lanjut nih Bang, jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan gak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini sebenarnya ini bisa dikatakan satu itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram di TikTok ya kan. Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan itu untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten ya,
4: konten ya, konten dengan bahasa Rejang ya kan. Nah ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas. Mereka itu lebih apa lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Karena bahasa kadang, gaul,
4: bahasa gitu, gaul ya. Gitu ya. Nah itu kira-kira baru.
2: Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
4: Betul.
2: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten, yeah, ya kan. Tapi ada kok bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Hmm. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah, kalau untuk ada enggak makanan khas?
4: Ya, kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah.
4: Yang di mana apa kayak bambu difermentasikan
2: sama kayak rebung
4: enggak? Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu difermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi, bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
2: Terus ada lagi kayak pendap itu dari,
4: nah sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja, orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang. Ya itu
2: masih masuklah kira-kira masuklah, bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi selain tari kejai, tarian apa lagi nih bang?
4: Iya yang setahu saya yang apa terkenal yang di, sering dipakai itu ya tari kejai itu
2: ya, yang paling terkenal.
4: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
2: Oke lah. Tapi nah, kalau
4: termasuk ini mbak sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
2: Ada silatnya ya.
4: Di mana ada punya langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya silat tersendiri. Gitu.
2: Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa enggak? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih bang sama suku Rejang ini?
4: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah tadi kayak tadi siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Kutulai?
2: Iya.
4: Ya kan? Ini mulai ini. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan. Nah sekarang kan di mana? Nah dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
2: Ya mungkin dengan adanya festival.
4: Ya, ya kayak festival gitu, didukung. Nah, dimana misalkan setiap festival, ayo ya, kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong gitu kan.
2: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya bang ya?
4: Iya kayak pernikahan ya. Itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan.
2: Tari kejai, aduh ya. Nah menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah bang ya suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini.
4: Kejai itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan, nah, itu yang sering digunakan.
2: Nah kalau untuk apa nih bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
4: Ya saya kira supaya masih relevan, saya apa menyampaikan kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara tentang dengan bahasa Rejang.
2: Bertemu jadi bahasa
4: Rejang. Rejang, iya. Gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita, gitu.
2: Betul.
4: Kan. Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri.
2: Sendiri.
4: Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
2: Betul. Nah,
4: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri?
2: Ya kan?
4: Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah yang adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
2: Yeah.
4: Itu Mbak Riri.
2: Itu warisan yang lengkap ya.
4: Iya, lengkap.
2: Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
4: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya.
2: Iya.
4: Ya.
2: Aku lihat di Google tulisannya ternyata waduh gimana bacanya nih. Soalnya susah Bang,
4: susah
2: ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
4: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena enggak diasah-asah, sedikit-sedikit lupa saya.
2: Oh.
4: Ya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
2: Karena tulisan sama penyebutan beda Bang ya.
4: Beda.
2: Beda.
4: Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau enggak salah.
2: Kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
4: Kagangnya tadana gitu kan.
2: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
1: Nanti ya sabar ya Bang Pop, penengah perempat ya. Pemirsa internet, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa internet dan juga pendengar perempat. Jadi buat pendengar perempat, pemirsa internet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Sudah bisa ya, sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya, Kariri, nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, okay, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perompat Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke, okay. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum,
2: tabipun.
1: Waalaikumsalam, yapun.
2: Yapun. Ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Telu, di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama, Bang Lukis.
2: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum, Bang.
4: Waalaikumsalam. Mm-hmm.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya, bang? Nah, yang kedua. Tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran? Itu aja deh. Makasih Bang Ruby sama Kak Riri, Bang Jo. Terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih, Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Bang Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman. Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita nggak mau Lampung sama kayak Bang siapa tadi, Bang
1: Edo.
5: Iya Bang Ido tadi.
1: Iya, silakan
5: ini, Bang Ido. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu suka jang itu kan. Ada sempat itu lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajaran di sekolahan gitu? Di maupun SMA. Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: Jojo.
5: Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
6: Satu lagi ini Bang.
7: Oh iya dah, boleh silakan.
6: Halo.
1: Iya, yeah. Halo.
6: Siapa di mana? Selamat siang, Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa ayo. Nih?
1: Ayo. Silakan, Cik Guria.
6: Cik Guria. Aduh, Kakak Riri. Bo Jojo, Bang Jojo, Bo Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, yeah, silakan, Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu, Bang. Siapa ini namanya? Bang Rudi kah?
4: Lubis, Lubis.
6: Bang Lubis, ya orang Marga Batak ini, Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya toh ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya K, nggak terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis, nah seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini, yang seperti apa ya generasi muda ini kan krisis bahasa dan aksaranya. Jadi pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan tanggapan. Seperti apa tanggapan dan prospek ke depannya? Itu saja Bang Lubis. Tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang langsung,
2: jawab.
1: langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama dia bertanya yang tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah dari Lampung, mereka katanya kabit pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu.
1: Oh ada
4: itu. Iya Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu. Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, bakal kita sapa dulu nih, gen kabar kumu.
2: Jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik sana.
2: Baik, gitu.
4: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan
2: sama,
4: dengan
2: iya.
4: dinas
2: sama.
1: tarian.
4: Apa
2: tarian apa nih,
1: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarian di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas
2: gimana?
1: Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di dusun di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian. Ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang, mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencak silat mencak itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Nah. Gitu.
4: Ya.
2: Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah ini untuk Bang Leman, dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
4: ini. Nah ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak, nanti diperbanyak lalu disebarluaskan. baik misalkan di sekolah-sekolah, ya kan? Sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang berjam.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan-pengembangan tadi itu, kayak tarian-tarian, ya kan? Yang tari kejai gitu kan? Itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Gitu. Betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan tadi juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya di awal. Ya memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Ceguriah tadi. Boleh, silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum, ya kan? Malu dia. Nah ini kan mulai krisis nih. Nah kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini, betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan. Mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan Hari Budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada Provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi Bang. Udah dijawab semua Bang.
1: Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
4: Iya.
2: Udah ya.
1: Siap.
2: Nah kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya, assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti mari, ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya? Ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sesama kita pakai bahasa Rejang itu.
2: Ya kan?
4: Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik, jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya nggak ketahuan ya.
4: Tadi si siapa Mbak pertanya yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
4: Nah, bukan yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada, Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Tariko Medilsyah di Bengkulu, katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemuti ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri. Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu dimanapun ketemu itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Tantangan. Nah terus apa lagi dari Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya.
4: Kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya perompat Bengkulu atau di perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
4: Ya.
1: Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi di kayak cuma miss call nih kayaknya nih di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Poin telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
7: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
7: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udis.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa Lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa Lembak, Lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang khususnya di musik nanti bisa menciptakan lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni, ya kan? Dan ada Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bendahara Umumnya Bang Zaki. Di mana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di kota Bengkulu ini. Ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi lebih tahu nih Bang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Bang Po ya, dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga pemirsa RNET dan juga pendengar Perempat, harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RNET. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RNET. Nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: 104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Sebelah 5,1 perempat Ternate, suara budaya Kieraha. Sama budaya di pukul 16.07 waktu Nusa Timur. Tadi juga kita sudah ikuti suara budaya Nusantara ya, di Rapropa Jakarta. Dan juga seperti biasa di sore hari ini, sahabat budaya saatnya untuk sering hadirkan program Torang Badangdut untuk sahabat budaya selama 1 jam ke depan sampai di pukul 16.55 ya waktu Indonesia Timur. Jadi buat sahabat budaya yang mau bergabung langsung saja ke line teleponnya Prompat. Dan antara sempat bergabung dengan telepon bisa chat juga di WhatsAppnya Prompat ya sahabat budaya.
0: Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

0: kitorang punya. Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: 95,1 Prambat Ternate, suara budaya Kiaraha. Di pukul 16.58 waktu Indonesia Timur, sampai jam 5 sore, saatnya untuk saya Sri Adugra BTB dulu ya, dari ruang dengar Sapa Budaya di malam hari ini. Makasih untuk semuanya Sapa Budaya yang so dengarkan Prambat ya, di Kiaraha siang sampai di Kiaraha sore. Nanti selanjutnya di Kiaraha malam juga Sapa Budaya ada Bung Fajar dan nanti Bataman Dorang dari jam 6 setelah warta sore sampai di jam 12 malam nanti. Bapak Kiram bertugas di sore hari ini, saya Sri Adugra Tenis Sudah dan Pok Dini Terhambat Tabea sampai bakuda apa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Wongi adalah salah satu jenis roh gaib yang hingga saat ini masih dipuja oleh sebagian kecil masyarakat tradisional di Maluku Utara. Tempat untuk bersemayam roh gaib ini biasa disebut Fala Wonge atau Wonge Mafala atau rumah jin yang ditempatkan di salah satu sudut rumah, di luar rumah atau juga ditempatkan di sekitar rumah tempat tinggalnya.
1: Yo hasil walop lim kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Gubernur Serly Juanda. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman menjadikan konflik Patani sebagai atensi khusus. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta di 95,1 RRI Pro 4 Ternate. Bersama saya, Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026. Berita pertama, Saudara, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda resmi mengganti dua pelaksana tugas PLT Kepala Dinas setelah melakukan evaluasi kinerja terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi yang diperoleh RRI.co.id, dua pejabat yang diganti per 29 Mei 2026, yakni PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Fauji Momole, serta PLT Kepala Dinas Pertanian Anwar Hussein. Sementara pejabat pengganti keduanya belum diumumkan secara resmi. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Serly yang sebelumnya menyatakan akan melakukan perombakan birokrasi pada akhir Mei 2026. Selain mengganti dua pimpinan OPD, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melakukan evaluasi terhadap sedikitnya 15 OPD yang masih dipimpin pejabat berstatus PLT maupun pelaksana harian atau PLH. PLT Kepala BKD Maluku Utara Julkifli Bian saat dihubungi mengatakan evaluasi dilakukan karena sebagian besar pejabat PLT telah menjabat lebih dari 6 bulan hingga 1 tahun. Menurutnya perhatian khusus diberikan kepada OPD yang berkaitan langsung dengan program prioritas dan visi misi pemerintahan Serly Juanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Sementara itu, Saudara, Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Arif Budiman menjadikan konflik Patani sebagai atensi khusus. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Arif Budiman menyatakan komitmennya untuk membangun Maluku Utara yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan ini disampaikan langsung Brigjen Pol Arif Budiman saat dikonfirmasi RRI baru-baru ini di Polda Maluku Utara di Sofifi. Kapolda menyatakan sebagai pejabat baru di Maluku Utara, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Salah satunya adalah konflik sosial yang sempat terjadi di Patani Kabupaten Halmahera Tengah. Dirinya juga berjanji akan berusaha mengungkap kasus tersebut hingga benar-benar tuntas.
2: Akan saya lanjutkan. Kemudian yang kurang akan saya sempurnakan. Sehingga pada intinya adalah saya ingin membangun Maluku Utara ini menjadi aman, kemudian masyarakatnya tentram, ya jadi keamanan ketika masyarakat itu fokus kami. Ya, supaya meminimalisir semua potensi konflik yang terjadi di Maluku Utara.
1: Polda Maluku Utara sebelumnya telah membentuk tim gabungan lintas fungsi untuk mengungkap kasus pembunuhan di Patani secara menyeluruh dan berkeadilan. Tim tersebut melibatkan berbagai unsur antara lain penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Intelmob, tim jejak dan tim pemburu dari Brimob, Inavis, Humas, Babinkamtibmas, unit Kinain Direktorat Samapta Polda Maluku Utara, serta dukungan teknologi drone dan laboratorium forensik atau LATFOR. Pembentukan tim ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam mengungkap kasus secara komprehensif dengan mengedepankan pendekatan ilmiah dan profesional agar semua proses berjalan objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Berita olahraga, Saudara, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda optimis prestasi Taekwondo Maluku Utara akan semakin bersinar di bawah kepengurusan baru pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara. Selengkapnya kita ikuti laporan Davi Baba.
3: Maluku Utara mungkin lima besar.
4: Gubernur Maluku Utara Serly Juanda optimistis prestasi Taekwondo Maluku Utara akan semakin bersinar di bawah kepengurusan baru pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara yang resmi dilantik kemarin. Optimisme itu disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara di Ballroom Hotel Bela Ternate. Serly menilai dengan manajemen yang baik serta kolaborasi

0: seluruh stakeholder, Maluku Utara memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan taekwondo nasional. Ia bahkan menyebut target 5 besar nasional bukan hal yang mustahil jika pembinaan dilakukan secara serius dan terukur. Menurut Sherly, pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi generasi muda. Ia menegaskan Maluku Utara tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alam saja, tetapi juga memiliki potensi besar di bidang olahraga khususnya taekwondo.
1: Saya percaya dengan kolaborasi dari semua stakeholder yang terlibat, kita bisa membuat Maluku Utara mungkin 5 besar. Kami pemerintah Provinsi Maluku Utara sangat mendukung semua kegiatan yang positif bagi generasi muda Maluku Utara, bahwa Maluku Utara ini bukan hanya terkenal karena sumber daya alamnya, tapi kita punya potensi anak-anak muda putra-putri Maluku Utara yang terbaik di bidang olahraga, salah satunya yaitu di taekwondo. Sehingga kita akan mendukung pembinaan dari usia dini, kita juga akan mensupport mungkin sertifikasi wasit, sertifikasi dari pelatih.
0: Pemerintah daerah, lanjut Sherly, akan memperkuat sistem pembinaan melalui dukungan sertifikasi pelatih dan wasit agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Dengan sistem yang kuat, pembinaan atlet diharapkan berjalan berkelanjutan dan mampu melahirkan atlet berprestasi hingga level nasional. Selain itu, Sherly menilai pembinaan atlet harus berbasis sport science dan dilakukan secara fokus pada nomor-nomor unggulan yang berpotensi menyumbang medali.
1: Pesan saya kepada pengurus baru Taekwondo Maluku Utara, semoga jangan hanya menjadi pengurus administratif, tapi bisa mencetak prestasi, put oriented, dan kemudian bangun sistem di mana ada trust antara atlet maupun pengurus. Dan kemudian bukan sekedar kegiatan, bukan sekedar event, tapi ciptakan atlet-atlet. Dan juga bukan hanya sekedar laporan, tapi memang ada hasil yang konkret.
0: Tak hanya itu, taekwondo juga diharapkan dapat masuk sebagai kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SD, SMP, hingga SMA agar pembinaan usia dini berjalan berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Maluku Utara akan mendorong sinergi antara Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan. Davi Baba melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiranya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama prakirawan Faiz. Silakan informasinya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Faiz, bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Jumat 29 Mei tahun 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hari telah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Loloda, Morotai Selatan, Kayoa, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Obi, Kayoa, Mangoli Utara, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif berkisar 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan dalam masyarakat menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Baik, terima kasih prakirawan Faiz untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Aryandi Upara. Dengan desk editor Irwan Jailan, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali mengudara menemani ruang dengar Anda di pukul 18:14 waktu Indonesia Timur. Kembali menghadirkan ragam informasi pilihan menarik menemani ruang beraktivitas Anda di malam hari ini. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, terang akan hadirkan ragam informasi-informasi menarik lainnya. Sebelum terang lanjut, sahabat budaya terang ajak Anda untuk sama-sama terang ikuti sahabat budaya untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Di mana berikut akan terang ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Maryam oleh Ismail An-Nuri sembari menanti kumandang azan sholat maghrib.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat Budaya, tepat di pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun anda berada. Masih menemani Roninger anda di malam hari ini pukul 19.08 menit waktu Indonesia Timur. Anda ditemani bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajir yang siap hadir menemani ruang Badinger sahabat budaya sampai nanti menjelang pukul 12 malam waktu Indonesia Timur dengan pilihan lagu-lagu tentunya. Berikut orang hadirkan Julkan Reisman dengan lagunya Subase Salam, spesial untuk sahabat budaya.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih kita hadirkan sahabat UDS, ragam informasi-informasi menarik lainnya untuk menemani ruang mendengar sahabat UDS semua. Di pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur, kondisi jalanan kota Ternate malam hari ini terpantau ramai sahabat UDS ya, untuk menemani semua yang sedang dalam perjalanan atau juga hendak untuk beraktivitas di luar ya, tolong ingatkan untuk selalu berhati-hati, jaga fokus dalam perjalanan, utamakan keselamatan, hindari penggunaan handphone nguni semua saat di perjalanan, khususnya bawa oto ya, supaya tentunya bisa fokus dan aman sampai tujuan. Menemani ngopi orang dengar sahabat dia, orang informasikan untuk kumandang azan sholat isya akan dikumandangkan saat lagi tepat pada pukul 19.49 menit waktu Indonesia Timur.

kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

Sahabat Budaya, tepat di pukul 19.49 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Anda ikuti kumandang azan sholat isya untuk wilayah Kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan sahabat budaya, Tro masih hadir batamanguni semua di malam hari ini pukul 20.35 menit waktu Indonesia Timur. Tro masih kasih pilihan lagu-lagu untuk sahabat budaya semua yang masih berdengar Tro di 95,1 FM. Tro ucapkan terima kasih, selamat mengikuti ragam lagu informasi yang sudah Tro siapkan untuk sahabat budaya malam hari ini. Selalu Tro lanjut sahabat budaya, ada pilihan lagu dari Kelvin Ferratkoso, ada Daerah Hasahu untuk sahabat budaya spesial di malam hari ini.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat Uday dimanapun Anda berada, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk informasi kabar Kiraha di edisi malam hari ini. Informasi kabar Kiraha sahabat Uday terangkali dari informasi laman lokal di mana kontingen Porprov Sula dijadwalkan bertolak dari Sanana 6 Juni. Kontingen asal Kabupaten Kepulauan Sula yang mengikuti Porprov ke-5 dijadwalkan bertolak dari kota Sanana pada 6 Juni 2026 pekan depan. Persiapan keberangkatan atlet telah mencapai 90% baik dari kondisi kesehatan pada atlet hingga kebutuhan lainnya. Sekretaris KONI Kepulauan Sula, Idzi Asrul Tabuna menyatakan bahwa untuk saat ini persiapan keberangkatan rombongan ke Kabupaten Halmahera Utara sudah mencapai 90%. Ia menegaskan rombongan atlet Kepulauan Sula berencana mengikuti acara pelaksanaan pembukaan Porprov ke-5 yang diselenggarakan di Kota Tobelo pada 8 Juni. Selain itu, terkait dengan tempat penginapan dan juga transportasi serta makan minum telah menjadi tanggung jawab bersama antara panitia dan penanggung jawab kontingen. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, turun menuju ke laman informasi nasional di mana registrasi SIM nasional wajib gunakan biometrik wajah mulai 1 Juli 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah di mana kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2026 secara nasional. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengumumkan bahwa aturan baru tersebut di mana registrasi biometrik akan diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Kadwa Edwin sendiri dalam konferensi pers terkait dengan pemberlakuan registrasi biometrik secara penuh di Garuda Spark Innovation Hub Jakarta Jumat 29 Mei 2026. Menurutnya penerapan sistem biometrik telah diuji coba selama 5 bulan terakhir, mana uji coba tersebut dilakukan bersama dengan 3 operator seluler besar nasional. Operator yang terlibat meliputi Telkomsel, Indosat, Ooredoo Hutchison, dan XL Smart, di mana seluruh gerai operator telah menyediakan layanan pemindaian wajah. Sampai di informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam kabar Kiraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

0: Radio Sirom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Pasti menang.
2: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
2: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
2: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur, terkembali hadirkan untuk informasi kabar Kiraha. Informasi kabar Kiraha sahabat budaya terang hadirkan dari laman informasi lokal di mana Maluku Utara masuk 15 besar provinsi teraman di Indonesia. Provinsi Maluku Utara kembali mencatatkan capaian positif dalam survei nasional terkait dengan tingkat rasa aman masyarakat berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Susesnas. Modul Hansos 2025 yang diperbarui pada 30 April 2026, Maluku Utara berada di posisi ke-13 sebagai provinsi dengan penduduk paling merasa aman saat berjalan kaki sendirian. Dalam data tersebut, Maluku Utara mencatatkan angka 87,10% berada di atas rata-rata nasional Indonesia yang mencapai 85,47%. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Maluku Utara merasa lingkungan tempat tinggal mereka cukup aman untuk beraktivitas secara mandiri, baik pada siang maupun malam hari. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana rilis buku Cermin Diri, Min Ern Uno beri pesan untuk generasi muda. Min Ern Uno meluncurkan sebuah buku berjudul Cermin Diri pada di Aula At-Taqwa Sriwijaya Jakarta Jumat 29 Mei. Sang anak dari Min, Sandiaga Uno, pun turut berbahagia dan terharu atas karya dari ibunda tercintanya. Peluncuran buku tersebut sekaligus tasyakuran 85 tahun sang ibunda, di mana Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa sang ibu tidak ingin acara tersebut disebut sebagai perayaan hari ulang tahun. Namun dalam sambutannya, Sandiaga juga menyampaikan permohonan maaf karena beberapa anggota keluarga lainnya tidak dapat hadir karena kondisi kesehatan. Meskipun demikian, karyanya sang anak tetap membawa kehangatan sendiri dalam momen perayaan penuh berkah tersebut. Sementara itu, sang ibunda sendiri sekaligus tokoh pendidikan menyatakan bahwa peluncuran buku terbaru miliknya sengaja ditujukan khusus bagi generasi muda Indonesia untuk belajar untuk belajar melalui pengalaman berbagai orang. Saudara, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di malam hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sobat Udara di pukul 22 malam kembali torang hadirkan untuk program Sagu Santai dengan Lagu. Kembali torang hadirkan menemani ruang badengar Sobat Udara semua di malam hari ini. Untuk Sobat Udara ingin bergabung bisa melalui layan telepon torang di 0921-3126-518 atau juga bisa menghubungi torang di layan telepon 0821-9526-6695 Sobat Budaya. Untuk WhatsApp Sobat Budaya ya bisa chat di layan telepon 0853-9853-33951. Malam hari ini Sahabat Budaya untuk program Sagu Santai dengan Lagu siap tolong hadirkan sampai menjelang di pukul 23 malam hari ini. Sembari menanti yang ingin bergabung, terang putar dulu dua lagu berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabu Day dimanapun anda berada, masih dalam program Sagu Santai dengan lagu. Terus masih nantikan untuk Sabu Day yang bergabung di Sagu malam hari ini. Mau request lagu boleh ya Sabu Day, lagu-lagu dari lagu kedaerahan Maluku Utara, lagu dari Indonesia Timur boleh ya Sabu Day di malam hari ini. Tentunya orang nantikan. Yang mau bergabung bisa menghubungi orang di layan telepon 0921-3126-518 atau juga bisa menghubungi orang di layan telepon 0821-9526-6695. WhatsApp juga boleh ya, sahabat Dudia, untuk WhatsApp. Saat ini kami hanya menyediakan untuk request lewat chat, sahabat budaya, karena memang kondisi telepon WhatsApp sedang bermasalah. Jadi yang mau chat, mau titip-titip lagu di WhatsApp, bisa di nomor telepon 0853-9853-33951. Masih malam hari ini, sahabat budaya, masih turang hadirkan pilihan lagu-lagu dari daerah Maluku Utara. Tentunya salah satu lagu berikut ini ada Bacan Saruma Family dengan lagunya Negeriku Kaputusang, spesial untuk sahabat budaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Dan sahabatnya masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu. Baik, kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung malam hari ini. Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana?
2: Santai dan Lagu, dari Andi di Jambi Abangku.
1: Baik Bung Andi, selamat malam, selamat bergabung malam hari ini di Sagu. Mau request lagu apa nih Bung Andi?
2: Ya, saya minta lagunya ini saja, Cinta Yang Terpendam.
1: Cinta Yang Terpendam?
2: Iya, cintaku terhalang tembok yang tinggi, jurang yang dalam.
1: Itu dari sehat Bung Andi. Penyanyi dari siapa tuh
2: dari
1: Bung Andi?
2: Dari Pambes atau dari Pambes yang saya tuh.
1: Oke.
2: Kalau entah nanti aja Bang, kalau susah betul ini aja. Kemudian Tici Orang Kekasih dari Iwan Fals.
1: Boleh diulang sekali lagi Bung Andi, tadi suaranya agak kresek-kresek Bung Andi.
2: Kalau boleh, kalau tidak ada itu dari Iwan Fals saja, Kemudian Tici Orang Kekasih.
1: Kepada Iwan
2: nanti.
1: Oke, baik. Ya.
2: Di Orang Kekasih itu Bang ya.
1: Baik. Salam silakan Bung Andi.
2: Ya, Dika udah gabung Bang?
1: Belum Bang.
2: Belum ya, terima kasih buat Bang. Salamnya pertama-tama buat Dika Italiabu, kalau di monitor sama monitor sayang, sampai sehat-sehat ya, selalu bersama keluarganya, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya. Ya. Terus buatnya Pak Andi Alfari, Bunda Natalia, Bunda Farida, Wai, Buce, Pak Ding, buat Bang Fajir, salam sehat, salam bahagia.
1: Amin.
2: Semoga Bang Fajir dan Tuhan kasih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Terima kasih Bang Fajir, selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung dari Jambi di malam hari ini. Baik sahabat budaya yang mau bergabung juga, boleh menghubungi layanan telepon kita di 0921 3126 518, atau juga di layanan telepon 0821 9526 6695, atau di WhatsApp juga boleh sahabat budaya ya, yang mau chat WhatsApp di 0853 9853 3951. Sembari menanti, tolong putar dulu lagu yang sudah di request oleh Bung Andi di Jambi. Ada lagu dari Iwan Fals dengan Ku Menanti Seorang Kekasih.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.

Dan Sobat Budaya, di penghujung dari program Sagu malam hari ini, Torang ucapkan Sobat Budaya, terima kasih untuk semua yang masih mendengarkan Torang sampai menjelang pukul 11 malam hari ini. Nantikan ragam program siaran menarik masih akan menemani ruang dengar Sobat Budaya. Nantikan juga di pukul 11 ragam lagu menarik akan menemani waktu beristirahat Sobat Budaya sampai dengan pukul 12 nanti. Tentunya untuk Sobat Budaya yang ingin bergabung di program Sagu, selalu hadir menemani ruang dengar Anda setiap pukul 10 hingga menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, tentunya di Pro 4 RRI Ternate. Suara Budaya Kiraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sio Sirom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, melalui saluran 95,1 FM. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Maimba Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo, sahabat budaya. Toromo kudapa lagi di Kiraha Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Baik sahabat budaya, program Kiraha Pagi telah hadirkan untuk ngoni semua. Diawali dengan hikmah pagi, sapa Kiraha, dan dilanjutkan nanti dengan baca cerita pagi sampai di akhir program. Baik sahabat budaya, pukul 5:03 waktu Indonesia Timur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara, khususnya di kota Ternate dan sekitarnya. Saatnya kita ikuti kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.
1: 95,1 FM Rock Maternari, suara budaya Kiraha.

Sukurdovu Doran terus bersama dengan perempat terlatih suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Toran bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Polsek Pelabuhan Amat Yeni sita puluhan botol miras di atas kapal penumpang KM Aksar Saputra 09 dari Manado tujuan Cailolo dan Ternate. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menjadikan konflik Patani sebagai atensi khusus. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MABA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, personel Polsek kawasan Pelabuhan Amat Yani kembali melaksanakan razia minuman beralkohol ilegal dan barang ilegal lainnya di wilayah Pelabuhan Amat Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah pada Rabu 27 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menemukan dan mengamankan puluhan botol minuman beralkohol ilegal jenis cap tikus di atas kapal penumpang KM Aksar Saputra 09 dari Manado tujuan Cailolo dan Ternate yang baru tiba di Pelabuhan Amat Yani Ternate. Kapolsek kawasan Pelabuhan Amat Yani Ibtu Mirna Oramali melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo menjelaskan bahwa razia tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di kawasan pelabuhan. Apapun barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 2 dus berisi 10 botol miras jenis cap tikus ukuran 1500 ml dan 2 dus lainnya berisi 46 botol cap tikus ukuran 600 ml. Total keseluruhan miras yang ditemukan sebanyak 56 botol. Petugas menemukan minuman beralkohol ilegal tersebut saat melakukan pemeriksaan di area Dek 1 KM Aksar Saputra 09. Selanjutnya seluruh barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek kawasan Pelabuhan Amat Yani guna proses lebih lanjut. Kasih Humas Polres Ternate menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membawa maupun mengedarkan minuman beralkohol ilegal karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, saudara, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menjadikan konflik Patani sebagai atensi khusus. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
1: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Arief Budiman menyatakan komitmennya untuk membangun Maluku Utara yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan ini disampaikan langsung Brigjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI baru-baru ini di Polda Maluku Utara di Sofifi. Kapolda menyatakan sebagai pejabat baru di Maluku Utara, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Salah satunya adalah konflik sosial yang sempat terjadi di Patani Kabupaten Halmahera Tengah. Dirinya juga berjanji akan berusaha mengungkap kasus tersebut hingga benar-benar tuntas.
2: Akan saya lanjutkan. Kemudian yang kurang akan saya sempurnakan. Sehingga pada intinya adalah saya ingin membangun Maluku Utara ini menjadi aman, kemudian masyarakatnya tentram, ya jadi keamanan untuk masyarakat. Itu fokus kami. Siap. Ya, supaya meminimalisir semua potensi konflik yang terjadi di Maluku Utara.
1: Polda Maluku Utara sebelumnya telah membentuk tim gabungan lintas fungsi untuk mengungkap kasus pembunuhan di Patani secara menyeluruh dan berkeadilan. Tim tersebut melibatkan berbagai unsur antara lain penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Intelmob, Tim Jejak dan Tim Pemburu dari Brimob, Inafis, Humas Babin Kamtipmas, Unit Kinain Direktorat Samapta Polda Maluku Utara, serta dukungan teknologi drone dan laboratorium forensik atau LATFOR. Pembentukan tim ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam mengungkap kasus secara komprehensif dengan mengedepankan pendekatan ilmiah dan profesional agar semua proses berjalan objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara PLT Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Maluku Utara, Ansar Jainahu, menyalurkan bantuan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting kepada keluarga beresiko stunting di Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. Program genting menyasar keluarga yang masuk kategori resiko stunting berdasarkan kondisi ekonomi, kesehatan ibu dan juga anak serta lingkungan tempat tinggal. Bantuan tersebut difokus bagi keluarga yang memiliki balita dan ibu hamil guna memastikan pemenuhan gizi sejak dini. Ansar mengatakan program genting menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di daerah. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mendorong tumbuhnya kepedulian sosial terhadap kesehatan anak. Ia menegaskan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga masyarakat. Karena itu program orang tua asuh melalui genting diharapkan mampu memperkuat intervensi langsung kepada keluarga sasaran. Berdasarkan data dashboard genting Maluku Utara, hingga pertengahan Mei 2026, realisasi bantuan di provinsi tersebut telah mencapai lebih dari 55% dari target 2.136 keluarga penerima manfaat. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda optimistis prestasi taekwondo Maluku Utara akan semakin bersinar di bawah kepengurusan baru pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara. Selengkapnya kita ikuti laporan Davi Baba.
3: Maluku Utara mungkin lima besar. Gubernur

0: Menurut Sherly, pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi generasi muda. Ia menegaskan Maluku Utara tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alam saja, tetapi juga memiliki potensi besar di bidang olahraga, khususnya taekwondo.
1: Saya percaya dengan kolaborasi dari semua stakeholder yang terlibat, kita bisa membuat Maluku Utara mungkin 5 besar. Kami, pemerintah Provinsi Maluku Utara, sangat mendukung semua kegiatan yang positif bagi generasi muda Maluku Utara, bahwa Maluku Utara ini bukan hanya terkenal karena sumber daya alamnya, tapi kita punya potensi anak-anak muda putra-putri Maluku Utara yang terbaik di bidang olahraga, salah satunya yaitu di taekwondo. Sehingga kita akan mendukung pembinaan dari usia dini, kita juga akan mensupport mungkin sertifikasi wasit, sertifikasi dari pelatih.
0: Pemerintah daerah, lanjut Sherly, akan memperkuat sistem pembinaan melalui dukungan sertifikasi pelatih dan wasit agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Dengan sistem yang kuat, pembinaan atlet diharapkan berjalan berkelanjutan dan mampu melahirkan atlet berprestasi hingga level nasional. Selain itu, Sherly menilai pembinaan atlet harus berbasis sport science dan dilakukan secara fokus pada nomor-nomor unggulan yang berpotensi menyumbang medali.
1: Pesan saya kepada pengurus baru Taekwondo Maluku Utara, semoga jangan hanya menjadi pengurus administratif, tapi bisa mencetak prestasi, put oriented, dan kemudian bangun sistem di mana ada trust antara atlet maupun pengurus, dan kemudian bukan sekedar kegiatan, bukan sekedar event, tapi ciptakan atlet-atlet, dan juga bukan hanya sekedar laporan, tapi memang ada hasil yang konkret.
0: Tak hanya itu, taekwondo juga diharapkan dapat masuk sebagai kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SD, SMP, hingga SMA agar pembinaan usia dini berjalan berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Maluku Utara akan mendorong sinergi antara Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan. Davi Baba melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Motase, Bung Adrian, dengan RS Editor Sofian Togubu, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

95,1 FM Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara. Pukul 6 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya terhadirkan rangkaian informasi ya sahabat budaya di Sapa Kieraha sampai nanti di jam 8 pagi. Informasi-informasi juga torang kutip dari portal rri.co.id ya. Dan tadi sahabat budaya juga sudah mendengarkan informasi ya di berita pagi ya bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Dan pastinya pagi ini sahabat budaya dengan lagu-lagu asik ya, lagu-lagu enak dari daerah Maluku Utara. Dan tentunya untuk sahabat budaya selamat weekend ya, sahabat budaya selamat liburan ya. Baik, dan pastinya hari-hari produktif yang dilakukan di waktu liburan juga sangat membantu sahabat budaya ya dalam menjalankan rutinitas yang luar biasa nantinya. Baik, dan sahabat budaya, torang hadirkan beberapa informasi yang sudah torang pilihkan ya. Ya, sahabat budaya, pembangunan jembatan Garuda yang berlokasi di Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan, kini memasuki tahap persiapan pengecoran. Proses pekerjaan terus berlangsung dengan semangat gotong royong antara anggota Kodim 1505 Tidore bersama masyarakat setempat ya. Saat ini pemasangan rangka besi dan boplang sebagai penyangga pengecoran telah berhasil dikerjakan dan menjadi bagian penting dalam tahapan pembangunan jembatan tersebut ya. Kemudian sahabat budaya, kegiatan pembangunan dilaksanakan secara bersama-sama ya, guna mempercepat penyelesaian jembatan yang nantinya akan menjadi akses penting bagi masyarakat Desa Gita dan sekitarnya. Di mana anggota Kodim 1505 Tidore tampak bahu-membahu bersama warga dalam setiap proses pengerjaan. Kekompakan dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat ini menjadi wujud nyata ya, kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah. Dengan progres yang terus berjalan sahabat budaya, ini diharapkan pembangunan jembatan Garuda dapat segera rampung sehingga mampu memberikan manfaat bagi kelancaran aktivitas mobilitas masyarakat ya. Baik sahabat budaya, torang masih ada informasi lain ya, ini torang kutip dari rri.co.id ya. Dan pastikan sahabat budaya tetap bersama kami di Perempat Ternate Suara Budaya Kieraha.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.

0: Yo hasi walop lim kobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
1: Bola pingpong.
0: Salah lah, cup. Bola emon.
2: Serom Toha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan,

gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Pai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Syukur dapat orang masih bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi untuk dorang semua yang baru saja bergabung bersama dengan torang pagi ini, sahabat budaya. Semoga hari ini torang semua selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan ya, sahabat budaya. Dan pastinya pagi hari ini ya, sahabat budaya, cuaca di Kota Ternate dan sekitarnya terpantau aman ya. Matahari menyinari Kota Ternate dan sekitarnya ya. Baik, pagi ini Tora masih hadirkan ragam informasi, sahabat budaya. Ya, di mana aksi pencurian uang tunai dalam kotak amal Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, terekam kamera CCTV. Pelaku mengenakan kaos oblong coklat dan celana panjang hitam, terlihat mengambil uang dalam kotak amal dengan posisi tangan terbungkus kain untuk menghilangkan sidik jari. Sahabat budaya, aksi pria tak dikenal tersebut tengah diburu tim reserse mobil Resmob Polres Ternate dan Polsek Ternate Selatan dengan melaksanakan beberapa rangkaian penyelidikan termasuk mengamankan bukti rekaman CCTV. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh seorang saksi bernama Sukimin sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Timur. Saat itu ia melihat kondisi kotak amal sudah hancur dan isinya kosong, sehingga langsung menghubungi Yamin Teapon selaku pihak pengurus masjid. Sahabat budaya, setelah melaporkan kejadian tersebut, Yamin dan pengurus masjid lainnya memeriksa rekaman CCTV. Dari pemeriksaan rekaman CCTV terlihat jelas seorang tidak dikenal sedang memecahkan kotak amal dan mengambil seluruh isinya. Setelah melihat bukti rekaman CCTV tersebut, pihak pengurus masjid langsung mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polsek Ternate Selatan untuk melaporkan peristiwa tersebut. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Bakri Saharudin membenarkan pencurian tersebut. Sahabat budaya, laporan sudah diterima oleh Polsek Ternate Selatan. Anggota juga melakukan olah tempat kejadian perkara TKP dan mengamankan barang bukti serta mengumpulkan keterangan dari saksi. Pelaku masih dalam penyelidikan keberadaannya ya. Informasinya Tora lansir dari rri.co.id. Sahabat budaya, masih ada informasi lainnya akan Tora hadirkan, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Yo hasi walau pli mekobabso. Rokompa Ternate, suara budaya Kirahang.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana 1 meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan 1 meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana 1 meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan 1 meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: tierra.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam ya, pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang sama.
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Masih bersama dengan Tasnim pagi ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung di siaran Pro 4 Ternate ya. Dan selamat berlibur sahabat budaya, selamat menjalankan aktivitas juga di hari ini ya. Dan torang masih hadirkan informasi sahabat budaya, dan juga torang ingatkan ya sahabat budaya untuk dorang semua, jangan lupa nantinya bergabung di jam 9 ya, karena ada tamu spesial kita yang akan hadir ya. Ada Dwi Erlangga Dwi Putra sahabat budaya, pemain EPA Malut U18 ya. Dan Erlangga ini sahabat budaya menjadi man of the match di final Liga EPA U18 ya, melawan Persija Jakarta. Ya, Erlangga ini menangkap ya, dia kan seorang kiper sahabat budaya, menangkap 3 penendang dari Persija Jakarta yang membawa Malut EPA Malut United U18 keluar sebagai juara 1 ya. Luar biasa kan sahabat budaya. Dan Erlangga ini bukan cuma pemain sepak bola saja, tapi dia juga pernah menjadi komandan di Paskibraka tahun 2025 sahabat budaya. Dan ini saat ini dia berstatus masih seorang pelajar ya sahabat budaya. Nanti Tora akan berbincang di jam 9, dan sahabat budaya juga bisa menitip pertanyaan di line WhatsApp ya, kalau tidak sempat bergabung nantinya di jam 9. Dan nantinya Tora akan tanyakan ya pertanyaan dari sahabat budaya. Tora menyapa dulu, ada Toram P Mama Indah yang selalu setia bersama dengan Perempat Ternate. Selamat pagi Mama Indah, semoga sehat selalu pagi ini dan selamat beraktivitas ya. Hari ini semoga selalu dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya hari ini semoga rezekinya terus mengalir ya, dan Mama Indah selalu diberikan kebahagiaan luar biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan torang doakan ya untuk torang P Abang Otis yang sementara lagi berjuang untuk penyembuhan ya sahabat budaya, semoga cepat sembuh ya, penyakitnya cepat diangkat ya, dan bisa kembali lagi bersama torang ya, bergabung di Perempat Ternate. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, terhadirkan informasi di mana kontingen asal Kabupaten Kepulauan Sula yang mengikuti Porprov ke-5 dijadwalkan bertolak dari Kota Sanana pada tanggal 6 Juni 2026 pekan depan. Persiapan keberangkatan atlet telah mencapai 90% ya, baik dari kondisi kesehatan para atlet hingga kebutuhan lainnya. Di mana Sekretaris KONI Kepulauan Sula Iji Asrul Tabona menyatakan untuk saat ini persiapan keberangkatan rombongan ke Kabupaten Halmahera Utara sudah mencapai 90% ya. Dan rombongan atlet Kepulauan Sula berencana mengikuti acara pelaksanaan pembukaan Porprov ke-5 yang akan diselenggarakan di Kota Tobelo pada tanggal 8 Juni. Selain itu, terkait dengan tempat menginap, transportasi, serta makan minum telah menjadi tanggungan bersama antara panitia dan penanggung jawab kontingen ya. Ya, dan sahabat budaya, harapannya semoga tidak ada kendala ya, baik di pengurus kontingen, pelatih, ofisial hingga peserta yang nantinya mengikuti ajang Porprov ya. Dan harapannya seluruh masyarakat Kepulauan Sula bisa memberi dukungan serta doa agar putra-putri mereka pergi hingga kembali dengan keadaan sehat dan bisa menyumbangkan medali bagi daerah.

0: Kiraha.
1: Proses
2: misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Lapangan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Proses
2: misalnya melestarikan budaya pakaian
3: dalam ya? Pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
4: ada
3: atau
4: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di